Aku tepai si alemanelema aku HIV oiloke yonam chonamla aneloke kulo aduku alabim palinduku aberitola lako berdungla acin ugumala donang tengnam loke so HIV si ninga lagi duba chance maka ala bimpa linduku holaga berbenu so lema nga pamu maduba atuboga ayanga aleba nichiko hospital lo ceklaka. Gam rodu ba mengbolo helpline number 1097 lo call laka. So gam si Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Naharlagan lo ke bimpalinduku.

0: HIV kinam abalok menggap gapanam aro rupa moye henam lagangko takamem lukan lan bitu.
1: HIV kina amilok iya lamulo kinam de ayon hierung atirung kenno himapa mimamilo ketbohila amur abo himilo HIV kinam de ayon hidu. HIV kinam de bejuatel keng midumanyam nengmilo ayon hiladung delok anade HIV gadung imilo kolokom ayon hiladung.
0: Idokom menggap galangka dubo dak bohikolok ala khoruk hikolok gomruk hikolok dobote bohikolok delo tarhungu bungkolok HIV kinam h byaggong madung
1: HIV kinam itum hidopa potarlo manapa kade hilangka dem imulo denam pa ye langolo kampo pa ye nam ye lado HIV kinam pesopa aimam kinam hok lagangan kenpu pa aidung delo Kinam hem aroro per kangit per aidu. Nello SIV kina amiem luke loreng kapa aimang. SIV kinam hok legang hem aipa kenpemena kedinga National AIDS Helpline 1097 lo irikhila legang hem tanom hilangka. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society Director Health Service Naharlaguna bana legang hem mingga botola agom hem bikanden botu.